0: Vot.
1: Ah, ok.
0: Pika.
1: Januk koko koi. Puchiwe bagaya. Januk koko koi. Pika hakoya hakoi. Bolde ho. Kulir puchi. Tohoto baiye. Januk koko koi. Sumaba bishiru. Januk koko koi. Pika hakoya hakoi. একেবোৰতে যাব তাৰপিছতে আহুতলি চপৰা আহুতলি চপৰা বাপেৰে হল